Mukwena lege mukatute ya matu mulibeiriwe shongo luru matatsemba muri olulure munabwire na susikasa ositya. Ukuni awe bola bakasuka nabo bona muheka abake bake na babone kuluba kulu na hoze umulala wa bunganga abantu bakwire mu busana ni myatsi ene mulangirika ukubutuku nimshiba kumbirira no kwende myatsi ya salamu ya swa ebya lobero mweria amulo wakati no na alishundu kale ni nanyinje ukumyatsi liru ukuninga bunu bu awe bola ericho abasundu lebe ibana mukandanga bale becho bangakola bayibutika ye kumwatsi alenga bunu yu nero bulari buholo tini mukanshisha kongenda iruli mubisubi ngoma ugachiruka ni mukabasane mochi wanza ericho abakasuka nabo baba himbani bakali rumushingo kundinu iya bare butabali utubwira wako na hoyo myatsi tuni mutimba timbako na ndikasa rumubya sobe na butembo mututa ya matwe.